0: Geraha Wartana di Usung Langit FM, Mitra Usung Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-35-5592. Mitra Usung Langit kali ini di pukul 7:13 ya, di pagi yang cerah sekali ini. Ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meningkat teman-teman. Apalagi di hari Senin ya. Ini aktivitas di hari Senin ini dimulai lebih awal daripada biasanya ya. Jadi bagi Anda yang saat ini masih di rumah ya, yang akan berangkat beraktivitas, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Kami juga selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang saat ini ada di pasar-pasar ya, di kantor, di terminal, yang sudah memulai denyut nadi kehidupannya sudah mulai sejak subuh, bahkan dini hari tadi ya. Selamat pagi kami ucapkan, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Masih bersama saya Yogi Jayasu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Dari informasi selanjutnya Mitra Sung Langit, ini ada seorang pemuda asal Sragen Jawa Tengah ini nekat mengaku sebagai polisi dan merampas motor warga. Kini dua pelaku ya, berinisial TFS dan BAJ, diringkus oleh tim Satreskrim Polres Sragen ya. Kasatreskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi adanya aksi pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di kawasan Jalan Sukowati ya, tepatnya di depan Bank Panin Sragen. Aksi ini terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Jadi korban mengendarai sepeda motor Honda CRF ya, tiba-tiba dihadang mobil Avanza. Salah seorang pelaku kemudian turun dan mengaku sebagai petugas kepolisian yang sedang menggelar razia. Dengan dalih pemeriksaan, polisi gadungan ini memaksa korban menyerahkan kunci sepeda motor. Korban yang merasa terancam akhirnya menuruti permintaan tersebut hingga pelaku membawa kabur kendaraan miliknya. Mendapati laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Sragen bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan. Berbekal olah TKP, pemeriksaan saksi, serta penelusuran jejak kendaraan, petugas berhasil mengidentifikasi mobil yang dipakai sebagai sarana kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui telah melakukan aksi pemerampasan ya, Mitra Sung Langit. Satu aksi berupa di kawasan depan kantor Samsat Sragen dengan modus pura-pura jadi polisi. Polisi juga menyita sepeda motor Honda CRF ya, milik korban, dan sebelumnya telah diubah tampilannya menggunakan stiker baru untuk menghilangkan identitas kendaraan. Kasatreskrim menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, salah satu tersangka berperan sebagai pengemudi sekaligus penentu sasaran, sedangkan pelaku lain menjadi otak perencanaan sekaligus eksekutor yang mengambil sepeda motor warga.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sesungguhnya

Nya termasuk pemborosan. Bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Informasi selanjutnya, yakni Satreskrim Polres Karanganyar Jawa Tengah menetapkan 3 ASN sebagai tersangka penipuan lowongan pekerjaan rumah sakit Karanganyar. Ketiga ASN tersebut diduga menjanjikan sejumlah korban bisa diterima sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD ya, maupun tenaga outsourcing di RSUD Karanganyar dengan memintai sejumlah uang. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 16 Juli 2026 dan kini telah memasuki tahap penyidikan. Polisi menetapkan atau menemukan dugaan kerugian dari 3 korban sebesar Rp280 juta. Rupiah. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono mengatakan, para tersangka diduga meyakinkan korban bahwa mereka memiliki akses dan koneksi untuk meloloskan peserta menjadi pegawai di RSUD Karanganyar. Ketika tersangka masing-masing berinisial EN, DSU, dan juga WW, Mitra Songgolangit ya. Jadi korban dimintai jumlah uang sebagai biaya pengurusan dan iming-iming dapat diterima menjadi pegawai BLUD maupun outsourcing. Namun setelah uang diserahkan, janji pernah terasikan. Kasus ini bermula pada tahun 2025 Oktober saat korban berinisial RAS dikenalkan dengan tersangka EN mengaku mampu membantu proses penerimaan pegawai di rumah sakit ya. Korban kemudian dimintai sejumlah uang berkas lamaran dan diyakinkan bahwa dirinya termasuk dalam kuota penerimaan pegawai Mitra Songgolangit. Hingga batas akhir atau setelah menyerahkan uang hingga lama-kelamaan diterima, dan korban pun melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Informasi lain Mitra Songgolangit, kasus penganiayaan berat yang menyeret nama pejabat pemerintahan desa di

0: diperdaya oleh sang kades ya. Tak tanggung-tanggung korban sempat dipinjami uang mencapai 30 juta rupiah pada gelombang pertama. Tak berhenti di situ, sertifikat rumah milik korban turut dipinjam oleh sang kades untuk digadaikan ke salah satu bank konvensional. Puncaknya ketika pihak bank gencar menagih cicilan dan tunggakan pembayaran alias hutang dengan jaminan sertifikat rumah kepada Tari, ya, merasa dibebani masalah yang bukan sepenuhnya tanggung jawab miliknya. Tanpa kejelasan, Tari berusaha menghubungi Kades K berkali-kali meminta pertanggungjawaban. Nah, respon yang didapat justru di luar dugaan, ya. Nomor kontak Tari langsung diblokir sepihak oleh sang Kades. Panik akibat terdesak cicilan bank, Tari sempat mendatangi kediaman sang Kades, ya, hingga mencarinya langsung di kantor desa. Puncaknya pada akhir bulan Juli, Tari berhasil menemui Kades yang Kades pun meminta korban untuk mengikutinya guna menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di kawasan Gunung Pegat yang berada di jalur Bungkal Selahung, keduanya lantas terlibat cekcok di pinggir jalan hingga berujung penganiayaan yang diduga dilakukan sang Kades terhadap korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di kaki dan tangan serta motor korban mengalami kerusakan. Tak terima dianiaya, ya, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Bungkal, Aibda Irman, membenarkan hal tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka lebam di kaki. Pihak kepolisian pun mengaku saat ini pihaknya masih melimpahkan kasus ini ke PPA Satreskrim Polres Ponorogo untuk ditangani lebih lanjut karena kasus ini melibatkan seorang wanita.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

yang malau hanya untuk sejenak. Dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai. Waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku kok? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Bilbila, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang layanan internet rumah dari Sandia Network menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Citra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, kamu kok abang kabeh? Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah tante
1: sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broad. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget di rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layar di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama langganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
2: Radio Sunggolangit, pukul 9.

Geraha Warta Radio Song Langit FM, Mitra Song Langit ya. Kali ini di pukul 9 lebih 8 menit di pagi yang begitu cerah ya, begitu menyala ya, kita memasuki hari Senin perdana di bulan Agustus ya. Di Agustus ini ada 31 hari. Mari kita torehkan, mari kita membuat karya di atas kanvas kita, sebuah karya yang indah ya, karya yang luar biasa. Jadi mungkin di bulan Agustus ini Anda punya planning-planning, wishlist-wishlist yang mungkin sudah lama Anda idam-idamkan ya, Mitra Song Langit ya. Ingin pergi ke suatu tempat ya, ingin mengunjungi suatu tempat, ingin membuka usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, atau hal-hal yang lain. Semoga di bulan Agustus ini semuanya lancar ya, yang dalam pencarian semoga segera dipertemukan, apapun itu ya, pencarian jati diri, pencarian di dalam kepala kita, pencarian apapun akan dipertemukan di bulan Agustus ini ya. Amin amin ya rabbal alamin ya, kita bertemu hal-hal yang baik di bulan ini. Dan di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi teman-teman. Tadi beberapa teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini, ada Mas Bayu ini mengabarkan di seputaran Suhat ya, Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta terpantau ramai lancar di pagi hari ini Mas Ki ya, terpantau ramai di Senin pagi ini ya, terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mbak Putri, selamat pagi yang di seputaran Jalan Pramuka ya, mengabarkan pagi hari ini juga sama ya, di Jalan Pramuka sudah padat merayap ya sejak pagi tadi, cuacanya juga cerah ya Mitra Song Langit. Dan buat teman-teman yang aktivitasnya ini berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain ya, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Mitra Song Langit, dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang 81, mengurangkan kado istimewa Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa.

0: Pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai 1 Agustus ya 2026. Jadi pembebasan pajak atau pemutihan ini akan berlangsung 1 bulan mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus. Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Kofifah menegaskan pembebasan tidak diartikan tapi instrumen kebijakan untuk memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Bukan cuma itu, pembebasan pajak daerah ini menurutnya juga sekaligus untuk memperkuat fondasi fiskal daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ya. Dengan semangat memberi kemerdekaan melalui program pemutihan ini, diharapkan wujud kebijakan yang mampu menghadirkan kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Radio Songgolangit. Informasi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener.

0: Meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Gold approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya, yakni dugaan perundungan di sebuah MTS di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berujung tragis, Mitra Songgolangit. Jadi seorang siswa kelas 7 ya, mengalami luka berat hingga kehilangan dua jari tangan kiri setelah terjepit pagar besi saat berusaha kabur dari kejaran tiga kakak kelasnya. Peristiwa tersebut diduga bermula saat aksi saling ejek nama orang tua antara korban dan tiga siswa kelas 9. Kasus ini dilaporkan ke Polresta Pati dan masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban dari LBH Garda Muda Nusantara Cabang Pati, Catur Andi, kejadian berlangsung pada hari Senin tanggal 27 yang lalu, Mitra Songgolangit, selepas sholat zuhur di lingkungan sekolah. Korban dan tiga siswa senior diduga saling ejek nama orang tua hingga terjadi keributan. Belum diketahui pihak mana yang pertama mulai ejekan tersebut. Catur mengatakan korban sempat berlari menuju ruang kelas untuk mencari perlindungan, namun tiga siswa yang diduga mengejar tersebut tetap mengikuti hingga terjadi aksi kekerasan. Korban kemudian kembali melarikan diri menuju pagar besi di sekitar kamar mandi dan juga tempat wudu masjid sekolah ya, Mitra Songgolangit. Nah, saat berusaha memanjat pagar setinggi 2 meter, tangan korban terjepit. Akibat kejadian itu, dua jari korban terputus dan satu jari mengalami retak. Ya. Potongan jari korban sempat dibawa dengan harapan dapat disambung kembali melalui tindakan medis. Namun upaya tersebut urun dilakukan karena adanya khawatiran risiko infeksi. Founder Astuti Foundation, yakni Padina Mahardikasari yang mendampingi korban menyebut, terdapat dugaan kuat unsur perundungan dalam kejadian tersebut. Menurutnya, berdasarkan keterangan keluarga, para terduga pelaku berada di sekitar lokasi saat korban terjepit. Ya. Kasus dugaan penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke Polresta Pati. Korban juga telah dimintai keterangan oleh penyidik pada Minggu ya, kemarin. Sebelumnya, Kepala MTS Syafi'i membantah adanya unsur bullying dalam kejadian tersebut. Pihak sekolah menyebut insiden itu merupakan kecelakaan yang terjadi saat jam istirahat. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Pati, Ahmad Saiku, belum memberikan keterangan terkait kasus dugaan kekerasan tersebut. Pihaknya masih menunggu proses penyidikan dari pihak kepolisian.
1: Radio Songgolangit.
0: Informasi lain, Mitra Songgolangit, program dunia atau RT Rogni 2000 diterupkan ban lebih dibanding tengah isi. Bantuan tersebut berasal dari dua sumber, yakni program stimulan perumahan swadaya atau BS Perintah Kualitas Rumah Swadaya yang dibiayai oleh Rolan Umum Perumahan Pemukiman. Kabid Pembangunan di Komunitas Prioritas BS 2016. Menurutnya, lah penerbangan hanya menyasar 900-an unit. Kapolroko juga mengalokasikan bantuan PKRS bagi 20 rumah, naik dari 13 unit pada tahun. Nah, ini meski jumlah rumah yang direhabilitasi meningkat signifikan, masih ada warga yang membutuhkan bantuan serupa. Ya. Karena itu, program perbaikan RTLH akan terus diusulkan sesuai kemampuan daerah dukungan dari pemerintah pusat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak bae.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Sesuk iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya. Ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini foto. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya,
2: ya, ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songai Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songai dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya Bia dapat kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas Anda di program Graha Warta edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan sebelumnya, apa kabar mitra Songai Langit pada pagi menjelang siang hari ini? Semoga mitra Songai Langit selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam segala aktivitas yang Anda lakukan. Ya, mitra Songai Langit, tak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan yang selalu identik dengan semangat kebersamaan, kemudian juga gotong royong, kemudian rasa cinta terhadap tanah air ya. Dan biasanya di berbagai daerah termasuk di sekitar tempat tinggal Bia juga sudah menyambut dengan memasang bendera merah putih, kemudian juga persiapan beragam kegiatan di lingkungan masyarakat. Dan semoga semangat baru di awal bulan ini juga menjadi penyemangat bagi kita ya untuk selalu berkarya, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah yang kita lakukan. Baik, mitra Songai Langit, pada program Graha Warta kali ini, Bia akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan seperti biasa, bagi mitra Songai Langit yang ingin berbagi informasi, seperti informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa, bisa bergabung bersama kami di 0811-3555-992. Dan mari kita awali Senin pada bulan Agustus ini dengan rasa syukur, semangat baru, harapan baru ya, agar hari ini membawa keberkahan serta kemudahan dalam setiap urusan yang kita jalani. Baik, mitra Songai Langit, untuk mengawali percobaan kita pada pagi menjelang siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Niji yang berjudul Jangan Lupakan, dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk informasi pertama, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca terbaru di Kabupaten Ponorogo yang kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Adapun kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini, secara umum didominasi kabut atau asap tipis pada pagi hari, kemudian berangsur cerah berawan hingga berawan pada siang dan juga sore. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara di 57 hingga 99%. Kondisi tersebut membuat udara terasa cukup sejuk pada pagi hari dan mulai menghangat menjelang siang. Adapun di wilayah dataran tinggi seperti Ngerayun, Soko, Puda, Pulung, Ngebel, dan juga Sawo, di pagi hari diprediksi kabut atau udara kabur. Dan sementara itu, kawasan perkotaan seperti Ponorogo Kota, Siman, Babatan, Kauman, dan juga Sukorejo diperkirakan mengalami cuaca yang relatif cerah sehingga cukup mendukung berbagai aktivitas masyarakat pada hari ini. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, pada malam hari, cuaca diperkirakan masih didominasi kondisi berawan dengan suhu yang kembali terasa sejuk. Baik, Mitra Songgolangit, demikian informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Semoga cuaca yang bersahabat membuat seluruh aktivitas yang Anda jalani dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya, tetap jaga kesehatan, selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan ya. Selalu berhati-hati. Dan perlu juga mungkin olahraga ya, diimbangi juga dengan minum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Agar imunitas Anda tentunya tetap terjaga dengan baik. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tongkolongipedia.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun

0: radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 2 Radio Sunggulangit FM untuk informasi terhiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan oleh Divisi Humas Radio Sunggulangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh,
1: laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Solid masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dan diantaranya adalah satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Terkait krisis air bersih mulai dirasakan oleh warga Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 153 jiwa kini bergantung pada bantuan dropping air bersih dari BPBD Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Kalaksa BPBD Ponorogo, yakni Masun, yang mengatakan bahwa dropping perdana dilakukan pada hari Rabu, 29 Juli 2026 lalu, dan selanjutnya distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Masun, Dusun Bungur menjadi prioritas penanganan karena merupakan wilayah langganan kekeringan. Kondisi geografis menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan sumber air tanah, berbeda dengan wilayah perbukitan lain seperti Desa Duri dan Desa Wates, Kecamatan Selaung, yang masih memiliki mata air. BPBD juga mengacu pada perakiraan BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada bulan Agustus hingga bulan September. Bahkan, durasi kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih panjang dibanding rata-rata dalam dua dekade terakhir. Musim hujan diprediksi baru datang pada akhir Oktober hingga awal November. Dan selain mendistribusikan air bersih, BPBD menyiapkan tandon penampungan serta mendata kebutuhan jerigen warga agar distribusi selama musim kemarau lebih efektif. Permintaan bantuan air bersih juga datang dari SMAN 1 Jenangan saat menggelar kegiatan yang diikuti oleh sekitar 300 peserta pada 23 Juli lalu. Baik, Mitra Songlangit, tentu akibat musim kemarau ini menjadi pengingat bahwa kekeringan ini masih menjadi tantangan yang serius yang terjadi pada setiap tahunnya. Bantuan dropping air dari BPBD ini sangat membantu kebutuhan mendesak masyarakat. Namun langkah tersebut bersifat sementara saja ya. Kita berharap agar adanya solusi jangka panjang agar warga tidak terus bergantung pada bantuan ya ketika musim kemarau tiba. Kita juga berharap agar pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan ya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, mungkin seperti sumur bor ataupun juga jaringan distribusi air yang lebih memadai di wilayah rawan kekeringan. Baik, Mitra Songlangit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengutapi dunia. Senyum.
1: Le, sekilo perkicot musik murid ini tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane kang.
1: Tapi, enek syaratnya.
2: Apa syaratnya?
1: Nek mau ngirim perkicot, karo digiring koma.

0: Janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Diusung Rabu 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Pacitan. Menanggapi kabar yang viral di media sosial, dugaan penahanan ijazah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pacitan atau MAN Pacitan. Hal ini ditanggapi oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, yakni Bambang Hadi Suprapto. Bambang menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum maupun aturan yang memperbolehkan sekolah menahan ijazah siswa yang telah lulus. Menyikapi mencuatnya persoalan tersebut, Kemenag Pacitan mengaku bergerak cepat. Bambang mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan jajaran MAN Pacitan beserta Komite Madrasah pada Minggu 2 Agustus 2026. Untuk memastikan proses penyelesaian administrasi hingga pendistribusian ijazah kepada para lulusan. Kemenag juga memastikan akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pengelolaan lembaga pendidikan di bawah naungannya, termasuk memastikan seluruh hak administrasi siswa dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data yang diterima Kemenag, dari total 337 lulusan

0: Man Pacitan, sebanyak 210 siswa telah mengambil ijazah mereka. Sementara itu, masih terdapat 127 ijazah yang belum diambil oleh pemiliknya. Menurut Bambang, belum diambilnya ratusan ijazah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya, sebagian siswa telah memasuki masa perkuliahan, belum melakukan cap tiga jari sebagai bagian dari administrasi, hingga ada lulusan yang sudah bekerja di luar kota. Meski demikian, pernyataan Kementerian Agama tersebut belum sepenuhnya menjawab polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Di sisi lain, dalam media sosial akun milik Mulyani, ia mengaku dipersulit saat mau mengambil ijazah. Dalam komentarnya, dirinya juga diduga disuruh menunjukkan bukti pembayaran iuran komite, padahal menurut keterangannya, pihaknya sudah melunasi pembayaran di bulan Oktober tahun 2025. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak dari Man Pacitan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penahanan ijazah yang ramai diperbincangkan di media sosial. Baik, Mitra Songlight, kita berharap agar pihak terkait ataupun pihak dari Man Pacitan segera mengklarifikasi secara terbuka, karena ijazah ini merupakan hak siswa tentunya setelah menyelesaikan pendidikan. Sehingga jika memang tidak ada dasar aturan untuk menahannya, semoga persoalan ini harus segera diselesaikan. Dan kita berharap agar penyelesaiannya dilakukan secara adil, terbuka, transparan, dan tentunya tetap mengutamakan kepentingan siswa agar hak mereka untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan tidak terhambat. Baik, Mitra Suara Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Suara Langit FM.
1: Radio Suara Langit, informasi dan solusi.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Selanjutnya kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Sedikitnya ada 164 kepala keluarga di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dan Desa Konongrejo, Kecamatan Beringin, terdampak kekeringan setelah sumur warga mulai mengering. Kondisi paling berat dirasakan oleh warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sumur rumah tangga. Setelah sumber air mengering selama hampir 3 bulan tanpa hujan, sebagian warga terpaksa mencari sumber air alternatif dengan berjalan kaki, menyusuri perbukitan hingga menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Air yang diperoleh warga dari sumber tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum dan memasak hingga mencuci pakaian. Namun, kondisi air yang tersedia tidak selalu layak dan juga bersih, sehingga warga harus menggunakannya dalam keterbatasan.

0: Keterbatasan sumber air membuat warga harus mencari sumber mata air yang masih tersedia hingga ke tengah hutan. Jaraknya mencapai sekitar 4 km dari pemukiman warga, dan sebagian besar warga menggunakan sepeda motor untuk mengangkut air, dan dalam sehari harus bolak-balik hingga 2 kali demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Krisis air bersih ini tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan produktivitas masyarakat. Penggunaan sumber air yang kualitasnya tidak terjamin untuk kebutuhan konsumsi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Sementara, jauhnya lokasi sumber air membuat warga harus mengalokasikan waktu dan juga tenaga lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi kekeringan juga mulai dirasakan di sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekurangan air akibat minimnya pasokan selama musim kemarau. Meski demikian, masih terdapat petani yang tetap melanjutkan aktivitas bercocok tanam dengan mengandalkan sumber air yang tersedia. Baik, Mitra Sung Langit, kita berharap agar distribusi bantuan air bersih dapat segera menjangkau seluruh warga yang terdampak kekeringan, sekaligus tentunya diikuti dengan solusi jangka panjang oleh pihak-pihak terkait, mungkin seperti pembangunan sumur atau jaringan air bersih di daerah yang memang benar-benar rawan kekeringan. Dan di sisi lain, masyarakat tentunya juga diimbau di tengah musim kemarau yang bisa dibilang cukup panjang ini, diimbau untuk menghemat penggunaan air dan bersama-sama menjaga sumber daya air agar dampak kekeringan dapat diminimalkan. Baik, Mitra Sung Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sung Langit FM.
1: Radio Sung Langit, informasi dan solusi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

baru, mie sedap ramennya. Mie seruput dah putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi.

0: Baik, Mitra Song, waktu masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo, yakni terkait kepanikan menyelimuti warga desa Ngelewan, Kecamatan Sambit, Ponorogo, setelah sebuah rumah milik nenek lanjut usia tiba-tiba roboh tanpa tanda-tanda. Pemilik rumah, yakni Kademi, 65 tahun, berhasil lolos dari maut karena sempat keluar saat mendengar suara bangunan mulai retak. Pemerintah desa kini berkoordinasi dengan BPBD sembari menunggu kepastian penyebab ambruknya rumah tersebut. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 2 Agustus 2006 pada malam hari sekitar pukul 19 dan kejadian itu berlangsung secara mendadak. Ketika Kademi yang merupakan seorang janda sedang berada di dalam rumah seorang diri. Dia mengaku sempat melihat bagian kelambu atau atap rumah bergoyang sebelum seluruh bangunan roboh. Meski sempat panik, perempuan lansia tersebut berhasil keluar dari rumah, sehingga terhindar dari timbunan material bangunan. Kademi mengaku tidak pernah melihat tanda-tanda kerusakan yang mengarah pada robohnya rumah tersebut. Bahkan, sebelum kejadian kondisi rumahnya terlihat seperti biasa. Dan setelah rumahnya ambruk, kini dirinya terpaksa harus mengungsi ke rumah adiknya untuk sementara waktu. Menurut tanggapan warga sekitar, yakni salah satunya ada Miss Radi, rumah tersebut diperkirakan telah berdiri lebih dari 10 tahun. Dia menilai kondisi kayu bangunan juga belum mengalami kerusakan akibat rayap, karena itu penyebab ambruknya rumah masih menjadi tanda tanya bagi warga. Miss Radi juga menyinggung adanya aktivitas tambang yang berjarak sekitar puluhan meter dari lokasi rumah. Menurutnya, sejak aktivitas tambang dimulai sekitar sebulan terakhir, suara alat berat dan getarannya kerap dirasakan oleh warga sekitar. Namun, dirinya tidak bisa memastikan apakah hal itu berkaitan dengan robohnya rumah. Sementara itu, Kepala Desa Ngelewan, yakni Suwandi, yang mengatakan bahwa pemerintah desa masih menunggu hasil pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti rumah tersebut roboh. Dia menyebut lokasi tambang berada sekitar 30 meter dari rumah korban, tetapi belum dapat memastikan ada tidaknya hubungan antara aktivitas tersebut dengan kejadian tersebut. Baik, Mitra Song Langit, ambruknya rumah seorang nenek lansia di Desa Ngelewan, Ponorogo, ini tentu menjadi peristiwa yang memprihatinkan dan mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kondisi rumah-rumah yang sudah tua ataupun juga rentan rusak, terlebih jika rumah tersebut dihuni oleh warga lanjut usia. Kondisi bangunan perlu mendapat perhatian agar tidak membahayakan keselamatan penghuninya. Kita berharap agar penyebab pasti kejadian ini segera dipastikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan juga pencegahan di masa mendatang. Dan semoga korban segera mendapatkan bantuan dan tempat tinggal yang layak. Dan sementara pemerintah bersama masyarakat dapat memperkuat pendataan rumah ya, mungkin jika terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni ataupun sudah rentan, agar penanganannya lebih cepat dan juga tepat sasaran. Baik, Mitra Songgelangit, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, kami terima kasih masih bersama Bia di program Geraha Warta Siang. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Karanganyar. Rumah milik Sunar, 55 tahun, warga Dusun Blumbang Kidul, RT 4 RW 3, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, ludes terbakar saat ditinggal menghadiri arisan keluarga di Kecamatan Ngargoyoso pada Minggu 2 Agustus 2026. Akibat kejadian tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30. Ada seorang saksi melihat kobaran api muncul dari dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya menghadiri arisan keluarga. Warga kemudian berupaya memadamkan api secara manual. Namun, kobaran api terus membesar sehingga salah seorang warga melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karanganyar yang kemudian diteruskan ke Polsek Tawangmangu. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Karanganyar, yakni Danang Kusuma Wardana, yang mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan pada pukul 15.12 dan langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam menuju lokasi. Danang menjelaskan petugas membutuhkan waktu sekitar 55 menit untuk mencapai lokasi. Setelah berjibaku bersama warga dan unsur terkait, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.10. Kemudian dilanjutkan proses pendinginan hingga pukul 16.30 guna memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Dalam proses pemadaman, Damkar Karanganyar mengerahkan 3 unit armada dan penanganan juga melibatkan personel BPBD Kabupaten Karanganyar, Polsek Tawangmangu, Koramil Tawangmangu, PLN, relawan, serta warga sekitar. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena rumah dalam keadaan kosong. Selangi kita berharap agar korban diberikan ketabahan dan segera mendapat dukungan untuk kembali membangun tempat tinggal serta usahanya. Tentu hal ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu memastikan kompor, kemudian seperti halnya juga instalasi listrik maupun sumber api lainnya benar-benar aman sebelum meninggalkan rumah. Karena kewaspadaan kecil ini tentu dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar. Baik, Mitra Sang Langit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Untuk informasi selanjutnya masih dari Ponorogo, yakni terkait dugaan kasus penganiayaan menggegerkan warga Kecamatan Bungkal. Seorang wanita berinisial TR mendatangi Polsek Bungkal pada Sabtu, 1 Agustus 2026, untuk melaporkan oknum kepala desa Kunti, yakni KTN, atas dugaan tindak penganiayaan dan kekerasan fisik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hubungan antara korban dan pelaku disinyalir telah berlangsung sebagai hubungan asmara terlarang selama kurang lebih 5 tahun. Selama menjalin hubungan tersebut, korban diduga kerap diperdaya secara finansial. KTN disebut pernah meminjam uang tunai sekitar 30 juta rupiah dari korban, hingga akhirnya juga meminjam sertifikat rumah milik korban untuk dia gunakan ke salah satu bank. Permasalahan mulai memuncak ketika pihak bank mendatangi TR untuk menagih pembayaran atas pinjaman yang menggunakan jaminan sertifikatnya tersebut. Saat korban berusaha menghubungi KTN untuk meminta pertanggungjawaban, nomor telepon TR justru langsung diblokir oleh oknum kades tersebut. Lantaran akses komunikasinya diputus, TR berupaya mencari kejelasan dengan mendatangi rumah pribadi KTN hingga berlanjut mendatangi Balai Desa Kunti. Setelah akhirnya berhasil menemui pelaku, TR diajak ke suatu tempat di kawasan Gunung Pegat atau Gunung Gelali yang berlokasi di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal. Di lokasi sunyi tersebut, percecokan hebat di antara keduanya tak terhindarkan, hingga berujung pada aksi penganiayaan brutal oleh pelaku. Saat kejadian, korban dipukul dan ditendang dengan keras sampai terpental, yang juga mengakibatkan sepeda motor milik korban mengalami kerusakan dan juga pecah-pecah. Akibat penganiayaan tersebut, TR mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga badan. Pasca kejadian, korban tidak bisa langsung melapor ke pihak berwajib karena mengalami ketakutan dan juga trauma berat. Namun, setelah menenangkan diri, TR akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan tindak penganiayaan tersebut ke Polsek Bungkal pada Sabtu 1 Agustus 2026 guna menuntut keadilan. Dan hingga berita ini diturunkan, kasus ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Baik, Mitra Songlangit, kita berharap agar dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang kepala desa ini kasusnya segera diusut ya secara objektif sehingga tentunya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bahwa setiap pemimpin harusnya menjaga etika, menjadi teladan bagi masyarakat, serta dapat menyelesaikan persoalan pribadi maupun sosial tanpa adanya kekerasan. Dan kita berharap agar penyelidikan dapat berjalan dengan lancar hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songlangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 ae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sak upil-upil ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oh, Mbak, Mbak. Ayu-ayu kok upile sak gedhe jeruk.
3: Welcome to podcast Happy Glowedia.

0: Dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tertek teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Cares.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: cukup berdosa orang-orang yang menyiakan tanggung jawab keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, and I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Blossom-nya tuh manis dan juga seger banget. Kayak itu loh. Terus wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia ada satu buah informasi dari Kabupaten Nganjuk. Sebuah kendaraan minibus elf menabrak portal pembatas ketinggian jembatan kereta api di Nganjuk hingga patah pada Senin 3 Agustus 2026. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun kembali mengingatkan seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan berdimensi besar, agar selalu disiplin dalam berlalu lintas dengan memperhatikan batas ketinggian maksimum kendaraan sebelum melintasi portal pembatas ketinggian atau portal atas yang terpasang di bawah jembatan kereta api. Imbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya insiden sebuah kendaraan elf yang menempel portal pembatas ketinggian BH298 sisi selatan di wilayah stasiun Nganjuk pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 00.52 menit. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun yakni Tohari yang menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut, portal sementara harus dilepas untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, petugas melakukan koordinasi dengan KAI Resor Jalan Rel 74 Nganjuk dan Resor Jembatan 71 Madiun guna memastikan kondisi infrastruktur tetap aman. Tohari juga menegaskan bahwa portal pembatas ketinggian bukan sekedar pelengkap jalan, melainkan merupakan perangkat pengaman yang berfungsi mencegah kendaraan dengan dimensi melebihi batas menabrak jembatan kereta api. KAI juga mengimbau seluruh pengemudi untuk selalu memastikan dimensi kendaraannya sesuai dengan ketentuan sebelum melakukan perjalanan. Kemudian juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, serta tidak memaksakan kendaraan melewati portal apabila tinggi kendaraan melebihi batas yang telah ditetapkan. Baik, Mitra Songgolangit, kita berharap agar para pengemudi ataupun juga pengguna jalan lebih disiplin mematuhi rambu dan memastikan dimensi kendaraan sebelum melintas di underpass atau jembatan kereta api agar tidak berpotensi merusak fasilitas umum. Dan juga tentunya dengan penjagaan tersebut dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalur kereta api. Baik, Mitra Songgolangit tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: lagi.
1: Bil bilas ini, dosen tuh.
2: Aduh, pas lagi. Mohon bapaknya salah.
3: Siap, saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat dan eksklusif.
2: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
2: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: عده روايات البخاري ومسلم.
1: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, bagi ya.
3: Aku mau tea
4: juice. Tunggu lah batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
1: Oh, tea juice rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Itu.
3: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
4: Segernya tea juice.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya dari Wingfoot. Info.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Tulungagung. Pria berinisial MJ yang merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk di sebuah warung kopi Sumber Gempol, Tulungagung sambil menenteng senapan angin. Dia melepaskan tembakan hingga pelurunya mengenai salah satu pedagang sayur. Kapolsek Sumber Gempol yakni AKP Muhammad Ansori yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 29 Juli lalu. Korban diketahui bernama Agus Setiabudi, 43 tahun, pedagang sayur asal Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang. Saat itu pelaku yang menenteng senapan angin melempari warung dengan batu dan saat korban hendak meninggalkan lokasi, paha kanannya terluka terkena peluru nyasar. Setelah insiden tersebut, pelaku kemudian diamankan warga dan pelaku diketahui mengidap gangguan jiwa dan diserahkan kepada warganya. Baik, Mitra Songgolangit, kita berharap agar korban yang terkena senapan angin segera pulih dan dapat mendapatkan penanganan yang layak. Dan tentunya di sisi lain pemerintah dan juga tenaga kesehatan dan juga keluarga dari ODGJ dapat memperkuat layanan kesehatan jiwa serta memastikan penderita ODGJ mendapatkan pengobatan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tentunya dengan penanganan yang tepat, risiko kejadian serupa dapat diminimalkan tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak-hak penyandang gangguan jiwa. Dan tentu kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap ODGJ yang berisiko melakukan tindakan yang membahayakan. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Tulungagung tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta Siang edisi siar Senin 3 Agustus 2026. Dan selepas ini

0: Jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena masih banyak program-program menarik lainnya yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, biar pamit undur diri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
3: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
2: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
3: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
2: Nggih, mpon, tak bayar 10.000.
3: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
2: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh bumi.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.

0: untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
7: Radio Songgelangit, pukul 15.
8: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
9: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat semua buku kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggu Langit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM, Mitra Kinasih Songgolangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggian malih kalian kula Mirdana Orinisha. Wonten kalau dengan santan menika tasih wonten giaran Suara Jawa. Edisinipun wonten in Senin 3 Agustus 2016. Dugi mangke titiwancinipun jam sekawan santen dalem badhe wonten ing setunggaling adicara inggih menika Suara Jawa. Ingkang badhe nderek gegana sumangga 08 tiga gangsal songo kali. Wilujeng santen ingkang sampun nembe ingkang sampun lumebet nggih. Ingkang sampun lumebet sakmenika wonten live TikTok radio Songo Langit Wilujeng santen. Ingkang wonten radio analog ugi Wilujeng santen, ingkang wonten live streamingipun radio Songo Langit Wilujeng santen. Lan setunggal menlih sakmenika ingkang wonten online radio Pok ugi Wilujeng santen. Wilujeng menapa kemawon, Wilujeng hangayakati mbok menawi panjenengan sakmenika nembe makaryo, mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan dipun paringi kelancaran, mboten wonten alangan, mboten wonten pambek setunggal penopo. Mbok menawi panjenengan sakmenika nembe istirahat, Wilujeng istirahat siang. Nggih, namine pakaryan niku mesti kuatah sanget. Ananging mboten wonten klentunipun, mbok menawi panjenengan istirahat sekedap, istirahat rehat sekedap supados tenaganipun panjenengan niku pulih melih. Makaten nggih. Sama siang Mbak request lagu Sumanding, tak tinggal lagu, tak tunggu lagunya. Oh, nek ditunggu Sumanding sampean lumepet tinggal kantun nenggo nggih mawon. Songgo Langit, Mas Joko Wilujeng santen, Mas Haiful Wilujeng santen. Mas Muhammad join dari Johor, matur agung yang panuwun. Request boleh Kak. Mas Ivan requeste menopo? Menawi lagu-lagu ingkang sampun lumepet saged. Anangnya menawi lagu-lagu sing tereng lumepet ngapunten sangat. Dalam mboten saged muteraken. Request boleh. Oh. Sugeng santen Mbak Pulo Gadung hadir. Siap Mas Bayu, Mas Baju apa Mas Bayu? Salam saring Surakarta hadi ning Ratuwi. Matur agung panuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan santet menika alhamdulillahirabbil alamin nggih. Kangem sedaya pamit dengan radio Songo Langit pokoke mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Setunggal lagu Negara Angin request Kang Mas. Sopo di omahku?

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sanggolangit FM. Mitra kinasih Sanggolangit asih wonten kiaran Suara Jawa nggih. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Sakmenika ingkang nebi lumebet wilujeng sonten, wilujeng menapa kemawon. Panjenengan mbok menawi sakmenika tasik tindak, tasik wonten napa nggih, ratusan tasik wonten perjalanan. Mugi-mugi perjalanane panjenengan tansah pinaringan lancar, mboten wonten pambek setunggal pun napa. Dah ngatos-atos amargi sakniki niku tiyang berkendara niku ngeten. Misalnya kula nggih, kula niku pun ngatos-atos nek Bang Jo berhenti lampu merah mandap. Mandap sampean lampu merah mandek mboten menerobos, mboten melanggar kan istilahnya ngoten. Tapi nggih niku, di sisi lain niku ki kadang wonten tiyang sanesipun, tiyang lintunipun niku ki sak karepe dhewe basa ponorogane ngoten sak karepe dhewe dadosipun kados leres wonten kalimat nek anu ki membahayakan pengguna jalan yang lain. Nah ngoten niku lho mesakne pengguna jalan yang lain maksud iki sami-sami teng ratusan sami-sami teng perjalanan niku kedai pun nggih napa nggih numpak niku kanthi sing penak, kanthi sing sekeco, mekaten. Ingkang wonten WA-ne per radio Sanggolangit wilujeng santen, Mbak Sugeng santen badhe request Cinta di Matu. Salame kagem bojoku wonten Jalan Mertoyudo kalih dulur wonten Ponorogo. Siap ananging mboten saged diputeraken Cinta Bundo niku sampun mboten lumebet wonten list dan sangat. Mbok menawi saged di saged request lintunipun nggih. Hidup Ponorogo, hidup. Pacitan udaranya sing dingin sekali musim kemarau bedideng. Oh bedideng sami nek bedideng niku teng Ponorogo pun nggih tasik musim bedideng kok niki. Tugi mangke napa nggih? Seminggu ke depan nggih napa mboten? Mugi-mugi sampun radi berkurang nggih. Mitra kinasih Sanggolangit wonten iki kalau dengan wonten menika. Jan iki asine tidak bersahabat. Sumuk teng mriki panas. Nah, sing udarane ya dingin-dingin. Nah, monggo laporan udara pundi sing dingin. Selamat sore, selamat sore. Salam daging Lampung, Lampung Selatan, Tanjung Pintang. Ngembak to iki. Sakilenipun ngembak. Makaten nggih, Mas Abid lujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika. Makaryo tase sesarengan kalian Os Kacamata kagem sedaya pamidhangat radio Sanggolangit ingkang betahaken kaca paningal langsung kemawon panjenengan tidak datang Os Kacamata wonten ing Os Kacamata sak menika kuwatah sangat istimewanipun cek cek mata gratis ingkang angka kalihipun spesial bulan kemerdekaan wonten Os Kacamata sak menika sedaya kemawon ingkang badhe tumbas kaca paningal sing enggal jenengan beto kaca paningal panjenengan sing lawas. Nah kaca paningal sing lawas niku saged jenengan damel tukar tambah utawi voucher potongan harga kagem tumbas kaca paningal ingkang enggal. Dados mekaten nggih istimewane niku napa wonten lintunin sing kados mekaten. Matur aku nggih panuwun. Nah, berarti jeruk sing leres. Mas kemis pon. Belajar basa Jawa. Nggih ngapunten sangat ngaten-ngaten. Dados kula niku Mas Eka, ya Allah doangu sangat mboten pepanggihan teng pundi panjenengan. Dados ngaten kula niku nggih tasik belajar, ngapunten sangat mbok menawi mangke wonten klentak-klentunipun atur, terus wonten kitalipun basa ngaten lho nggih. Mboten napa-napa, cobi diemotaken kemawon amargi kan kula nggih sanes napa nggih sanes guru. Maksudipun kula niku nggih namung dere ajar kali panjenengan sedaya. I see you. I see you. Aku melihatmu lho. Halo Mbak Mirda, halo. Pacitan bagian Wonokarto koyo neng freezer adem walah. Lah lek niki neng pegunungan. Sik sing wonten Magetan napa mboten? Wonten napa mboten iki? Magetan. Pagetan khususipun gunung Cumbri gunung sanes nggih. Plausan. Geni langit. Nah, sing wonten geni langit wonten apa mboten niki? Nah, nek wonten jenengan bersuara, pripun kahanan apa hawa adem teng geni langit wonten niki kalau dengan santen menika? Langkung adem napa langkung sekeca apa adem banget ngeten. Kula betah infonipun. Assalamualaikum Tarmanto. Waalaikumsalam. Cilacap hadir sehat selalu Mbak Mirda. Siap matur agung ya manwan. Mas Eka ra kesel kirim mawar. Matur nuwun Mas Eka. Nggih, matur agung panuwun. Jenengan tumben mboten request lagu Mas Eka. Wonten kalau dengan santen menika ingkang badhe keputer wonten sumanding request saking kanca-kanca, sak menika ingkang request sumanding. Mugi-mugi tasik wonten mriki. Makaten nggih. Mugi-mugi tasik wonten mriki saged kula puteraken sumandingipun. Wilujeng santen. Engkang nembe lumebet Mas Yoga, terus Mas Putra. Halo Bim, gimana kabarnya? Salam dari ngrayen Tante Cahyo Bintang Sapu. Wih, gitu diceluk tante-tante. Ya Allah. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamit dhateng radio Sangga Langit wonten ing kalih dangan santen menika. Nembe menapa panjenengan nembe ngayahi gati? Sehat tante, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tante juga sehat. Sugeng santen wilujeng santen wonten ing kalih dangan santen menika. Mbak asli ini pun di dalam asli Ponorogo. Pripun? Mbak Arum, napa ketawise kula asli pundi Mbak Arum? Aduh, Mbak Arum. Salam dari Pacitan, Mas MC siap. Kalau fangnya sehat, alhamdulillah sehat, tapi dari beberapa foto yang tante lihat agak kurusan sedikit. Ya, nggih anu nggih Mas Bim amargi napa nggih istilah niku amargi kakean fisik kegiatane kathah mungkin lho nggih. Sugeng rawuh, wilujeng rawuh. Sugeng mangke kula diseneni Pak Sugeng. Kok luwes men basane Mbak Arum wilujeng santen. Sakjane niku pripun nggih? Nggih ngoten. Amargi sampun kulina teng dalem rumiyin niku kali bapak. Biasanya nggih ngaten, terus kalajengaken kali pasangan hidup ngoten, tapi mboten full sih nek kali Kang Garwo niku. Biasane kali bapak niku full banget, nek kali bapak full mboten saged dikurangi. Mas Eka, matur nuwun tak kira jenengan pun mboten teng mriki. Bali hadir siap. Mbak salam kagem suminten para warok sak Ponorogo, para sedaya warga Ponorogo mugi ayem tentrem. Amin. Amin ya rabbal alamin iki lho. Warga Ponorogo panjenengan kantuk salam saking mangun muso. Tante pinter banget bahasa Jawanya, salam dari Papua tante. Weh, dari Papua sik-sik lah sing wonten Papua niki paham napa mboten nek kula ngendikan kados mekaten menika. Mugi-mugi paham nggih menawi panjenengan sakmenika saking Papua, mugi-mugi paham napa ingkang kula aturaken sakmenika. Salam buat Mas Roji Coper. Mas Yoga siap, salam dari Balikpapan. Mas Firdas siap. Assalamualaikum Jambi tu menyimak Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Duki, tapi panjenengan piantun Jawi to Mbak? Stasiun Solo dipun puter nggih Mbak, kula saking Tulungagung suasana. Nggih, kula saking Jawi, pripun? Salam dari Lampung Mbak Mirda. Siap Mbak Putri. Ya Allah, kula iki ruwemen sanget nggih. Nek sing midhangetaken tiang Ponorogo ngeten kan nggih, tanahe sampun biasa ngentikan ngeten iki. Tapi iki nek wonten sing saking Papua, wonten saking Amerika, saking Jepang kan kula niku penasaran nggih kalian kanca-kanca niku sing pun duwang sanget teng nek negari niku basane napa ne? Wonten negarine tiyang niku tasik imut napa mboten ngoten lho nggih. Salam dari nggih dari Kaltim, salam buat cucuku Atsikan di Poh Rubuh Siman siap. Mugi-mugi midhangetaken ingkang wayah sak menika. Suweneng Mbak mature walus kalian belajar alus niki. Belajar soft spoken Mbak Arum. Nah, kata sing mungkin nek ndukani yogane pas mboten purun belajar ngoten niku sing alus. Nah, sakit napa mboten? Hayo nak, belajar riyen nggih. Ampun nyepeng HP kemawon, mangke enggak. Nes. Ngoten, pokoknya nek ibu-ibu ini harus menahan amarah dan Ngaten. Salam saking Taiwan, Mbak. Siap, pulung hadir matur agungin panuwun. Menawi kula menika mboten ngendikan, Mbak, nanging matur siap. Matur nuwun. Berarti kula ngendikan sak menika jenengan. Oh, kula matur. Oh, siap. Mugi-mugi kula eleng nggih, bibar iki masalah iki ngaten kadange kula bar matur ngaten iki sesuk ki lali. Ki mapo ya sing bener ngendikan apa matur. Nah, salah setunggaling ilmu sing kadang kula pikantuk leres napa mboten pikantuk iki nggih pas ngeten-ngeten iki. Wonten salah setunggaling pendengar sing purun ngemotaken niku kula ya Allah alhamdulillah matur nuwun sampun diemotaken. Nah, dalam hati kula ngoten. Nah, kadang kan wonten sing pamidhanget niku mboten purun ngemotaken. Nah, ngoten. Pokoke nek jenengan matur, nah berarti kula paham. Matur nuwun Mas Herianto. Mas Hiro, salam kagem Mas Dene Kempeng, Mbak. Oh, Mas Hiro siap matur agung ya panuwun Mas Hiro pripun pawartosipun panjenengan. Duwangu nggih, dalem mboten kepanggih panjenengan. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan sekeluarga dipun paringi kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Kathah rezekinipun dipun lancaraken sedaya urusanipun. Berkah barokah kagem keluarganipun. Amin. Amin ya robbal alamin. Salam Mbak saking Malaysia. Siap matur agung yang panuwun Malaysia. Sampun hadir. Sugeng dalu. Niki sasen siang. Salam Rahayu saking Madiun. Mugi pinaringan Rahayu wilujeng kanthi sehat. Mas Rabono niki panjenengan mapan panggenanipun wonten pundi? Amin. Sinyale teko Kalimantan. Waduh, sinyal kuwi ternyata teko ngendi-endi. Amin ya rabbal alamin. Ae dhewe sing penting mboten dipun kramakne inggil, Mbak, mesti leres. Berarti pripun? Kula matur. Kula adus. Kula maem. Kula nek badhe. Nah niki. Nek kula badhe niku salah napa bener? Kok napa sing leres? Kula napa nggih lek badhe iki? Kula teng apa nggih? Nek badhe napa? Dari Hong Kong awake dhewe. Dari Hong Kong menyapa. Waduh, Mbak Wida wilujeng santen. Salam kenal ajeng. Oh, siap. Salam kenal Mbak saking Sawentar Kanigoro. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng, siap. Kula ajeng tenggeni Pak RT. Ngeten leres berarti nggih. Matur nuwun lho nggih. Kula niku ki ngeten kan kolom ben niku ki kula nggih nate klentu. Napa nggih pokoke iki

ya Allah kalau sampai watu-watu. Kan kula nate klentung nggih kalau kalau mbene kuwi klentung napa ngoten, tapi iki maksud kula nek diemotaken kan kula langkung seneng ngoten lho maksud e. Namine kula niku kan nggih nderek ajar kagem panjenengan sedaya amargi nggih napa nggih nek yuswa nggih wonten mungkin sak ingkang sak nginggile kula wonten wonten ingkang sak ngandhape kula ananging kan babakan pakerti babakan basa ngene nggih mboten dupeh umure langkung kathah kadang niku pakertine basa niku langkung kathah panjenengan sedaya mekaten lho maksud kula leres Mbak nggih matur nuwun seluruh bahasa paling susah bahasa Jawa kalau kita berbahasa dengan benar siap-siap matur agung yang panuwun nggih kula ajeng mriku oh kula ajeng mriku siap pangampunten saking mboten dados menapa nembe ngerti ana radio Sangga Langit sing tak inget mu radio. Jambon dangu sangat. Salam damel keluarga teng Tranjang lan Jambon, Mbak. Siap. Mugi-mugi midhangetaken. Ada transitnya ndak, Mbak? Waduh, lah pripun? Kula mboten saged translate. Lah mangke napa nggih kula sak kalimat basa Jawi, sak kalimat bahasa Indonesia. Ngono tak nggih kedangon mangke. Selamat dan sukses kanggo Radio Sangga Langit, Pak Diargo matur agunging panuwun. Amin. Badhe langkung alus timbang ajeng. Tapi ngeten. Setunggal lagon riyen bari kula bahas.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiti ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Tasih wonten siaran Suara Jawa, Mitra Kinasih Sunggulangit. Wonten ing kalu dengan santen meniko. Tasik kalian Mirdana Orinisha, nggih, kang request lagu ngapunten sanget mboten saged sedaya dipun puteraken lho nggih. Nanging setunggal boko setunggal mangke dipun ladosi gantos wekdal ateges mboten dinten menika. Dadase panjenengan ampun gelo ati, ampun cuwo mbok menawi mangke wonten request panjenengan ingkang dereng saged kula puteraken. Mekaten nggih. Nah, Mitra Kinasih Sangga Langit wonten ing kalodean santen menika, wih ingkang nembe lumebet wonten WA, kalau wau sampun kula sapa. Nah, bojo loro, apa meneh, Mas? Napa mulih, Mas? Bojo loro, apa meneh iki? Nah, niki wonten ingkang sampun lumebet DKI hadir, Kak. Siap matur nuwun ingkang wonten DKI. Milani, Milanipun kula milih ngangge bahasa Indonesia. Milo. Mila, Milo ni pun kula pilih. Leres sangat. Ananging naik sedaya ngagem. Lagi ngerti ana sanggo langit. Nah, tempun di mawon Mas jenengan. Negara angin sampun kaputer, tali kotang sampun kaputer. Nggih. Wilujeng santen mitra kinasih sanggo langit wonten ing kalodhangan santen menika sakjane kula kalih panjenengan tasik kapang sanget. Ananging ngapunten sanget wekdalipun sakmenika sampun meh paripurna. Nggih. Kirang sekawan prau layar Kak sudah jam 3 langkungipun setekawan dasa setunggal menit. Ateges kula lan panjenengan kedah napa nggih pisah rumiyin. Ngapun tersangat nggih mbok menawi wonten klenta-klentunipun atur wonten request lagu ingkang dereng saged kula keputer menawi CT panjenengan dereng saged kula baca ngapunten sangat. Akhirnya pun dalam Mirdana Orinisha ngaturakan wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, kalian foto bareng boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Tunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Sumpah kita gendong banget ya. Pakai ditanya.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada thariha, farah. Oke? Ini fauz ini turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan? Muhammad Farhan. Dia orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat.
3: Coba, kita sekarang di tanah Kusir misalnya kan. Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat ini. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak, itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya, orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Ini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan.
4: Oh. Oke. Okay.
3: Anda bikin di sini musalla, tempat disolatkan tuh. Okay? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat. Intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri. Masuk masjid dengan masuk ruangan kerja. Lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Oke. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah. Diberi nama mihrab. Sholatnya di situ. Sholat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, makin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu, tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku, tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sulul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpan kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekat. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada. Ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat, jangan tinggal. Tunaikan salat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam salat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Saya ambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Kayak saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin, ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, bisa ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, kan? Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu, ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Di sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh.
5: Ini Ustaz punya hadiah.
3: Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Goodbye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja sih. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap. Dan kita dihisap. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, syarnya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

0: Tom Kulang Wikipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim gurih tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mung ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pai tangnya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Di tempurannya kan.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Radio Songgolangit.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
2: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
8: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nih Baskom?
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perser rahasiane kono lho, Pak.
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentok.

Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumbelangit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

91,2 Radio Songkla Gita FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songkla Langit. Berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program apa malam hari ini? Ya, saatnya lagu-lagu manja menemani Anda di Senin 3 Agustus 2026. Semangat kemerdekaan sudah menggebu-gebu sepertinya. Sudah terdengar sayup-sayup, sudah mulai derap-derap langkah merah putih gitu ya. Wah. Ya, semoga ya, semoga dan semoga seperti itu juga. Waktunya untuk mengupdate beberapa informasi. Nanti malam hari ini saya juga mau berbagi beberapa update ya, update informasi yang sudah dirangkum dan didapatkan oleh tim-tim Radio Songo Langit. Semoga malam hari ini bisa menemani Anda semuanya. Yang mau gabung bareng silahkan saja nih, silahkan aja. Yuk, mari yuk bergabung di 0811 3555 992.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, Mitra Songlit masih kembali lagi di 99,2 Radio Songlit FM dan lagu dari About You from the 1975 ya, yang baru saja Heru hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Semoga didengarkan, semoga sudah disimak juga, dan selamat menikmati saja lagunya. Dan ya, semoga menyenangkan. Lagu dari ini membawa kita di menit dari jam saya juga beberapa informasi ya, yang bakal Heru update untuk Mitra Songgul lagi semuanya. Salah satunya informasinya ada apa saja? Yap. Informasi dari Ponorogo sendiri, Mitra Songgul, tepatnya dari Sambit, di mana sebuah rumah milik warga di Desa Lewan, Sambit Ponorogo, ambruk secara tiba-tiba pada Senin ya, hari ini tepatnya. Meski bangunan roboh seketika, pemilik rumah bernama Kademi berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak mengalami luka. Peristiwa itu terjadi saat cuaca dalam kondisi cerah tanpa hujan maupun angin kencang. Kademi mengaku sempat melihat lampu di dalam rumah bergoyang sebelum bangunan mendadak runtuh ketika dirinya masih berada di dalam rumah. Kademi mengaku belum mengetahui penyebab pasti rumahnya roboh, namun ia menduga kondisi tanah di sekitar rumah akibat aktivitas penggalian yang berada tidak jauh dari lokasi. Setelah kejadian, ia terpaksa mengungsi ke rumah adiknya karena seluruh bangunan sudah tidak dapat ditempati. Tetangga korban, Miss Radi, mengatakan suara runtuhnya rumah terdengar sangat keras sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Menurutnya, di dekat pemukiman memang telah berlangsung aktivitas penambangan sekitar 1 bulan terakhir dan suara alat berat sering terdengar hingga ke rumah-rumah warga. Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan ambruknya rumah. Sementara itu, Kepala Desa Lewan Sumadi juga belum dapat memastikan penyebab kejadian tersebut dan membenarkan terdapat lokasi tambang yang berjarak sekitar 20 hingga 30 meter dari rumah korban, namun masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut. Pemerintah desa berencana mengajukan bantuan untuk korban sekaligus mengajak warga bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang roboh.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover.

0: hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya eksis digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di eksis digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Songgol Langit pukul 21.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Soklin masih balik lagi ya, dan Ocean and Engine dari lagunya Nicky yang baru saja Heru hadirkan untuk Anda. Semoga menikmati dan semoga didengerin gitu ya. Apalagi malam-malam gini, hari ini malam Selasa, Senin, tepatnya Senin 3 Agustus 2026. Selamat malam buat yang masih bergabung. Selamat malam juga untuk yang masih tetap setia stay tune. Dan izinkan Heru untuk malam hari ini masih nemenin sampai jam 10 malam nanti ya, ditemani lagu-lagu mancanya. Dan kalau Mitra Songgolin punya beberapa informasi, update, terus apalagi ya, apapun itu yang pengen di-share atau pengen dibagikan, dengan senang hati Heru di sini bakal nemenin kamu semuanya. Dan semoga bisa menjadi teman malam lah ya untuk untuk Mitra Songgolin ini yang lagi mendengarkan dan juga lagi menikmati hari-harinya. Pretending prodigy will nothing much has changed. Ada informasi apa lagi Mitra Songgolin? Banyak ya, hari ini banyak banget info-info yang sudah masuk di redaksi siarnya tim Radio Songgolin. Salah satunya ada kasus pencurian juga yang terjadi Ponorogo. Pencurian yang kali ini menyasar usaha konter ponsel di Kabupaten Ponorogo. Kali ini konter Mustafa Sel di Taman Sari dibobol maling yang diduga masuk melalui atap bangunan. Pelaku berhasil membawa kabur 4 unit telepon genggam dan uang tunai sekitar 25 juta. Selain itu, maling juga merusak kamera pengawas CCTV untuk menghilangkan jejak. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan lubang pada bagian atap bangunan yang diduga menjadi jalur masuk pelaku. Kamera CCTV di dalam konter juga ditemukan dalam kondisi rusak. Polisi menduga kerusakan itu dilakukan secara sengaja agar aksi pencurian tidak direkam.

Iya, Mitra Langit masih di malam hari ini. Kalau di Ponorogo sendiri, cuacanya hari ini lagi panas ya. Sama, hampir semua di wilayah Indonesia sepertinya lagi musim panas. Biasalah ya, karena musim kemarau, kalau nggak panas ya gimana gitu lah ya. Ya, kalau kita ya memang harus, apa ya, lebih ke nikmati aja gitu. Apalagi musim kemarau tahun ini katanya itu lagi akan diprediksi sangat panjang gitu. Nah, sepanjang apa? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas panjang katanya ya. But it's okay. Kalau memang panjang ya udah. Mau gimana lagi gitu ya. Namanya juga musim kemarau. Nikmati saja musimnya. Dan kalau mungkin Mitra Sanggul Langit yang lagi dengerin saat ini juga lagi merasakan panas, itu memang hal biasa karena ini memang musim panas. Tapi kalau musim dingin ya pasti ngeluhnya dingin gitu ya. Kita itu memang kadang manusia nggak tahu, bingung juga ya. Pak dikasih panas kepanasan, dikasih dingin kedinginan. Lucu nggak sih? Ya lucu, kayak kamu gitu kan. Mending dengerin lagu yang satunya dulu dari Taylor Swift. Cocok banget dan pas banget sama bulan ini. Ada August dari Taylor Swift.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

Dan mitra Sokli, tuntas sudah kebersamaan kita di program... Program apa ya? Di program... Graha Warta, lagu manca ya. Sampai ketemu lagi sesaat lagi ada di program Sendu, sampai jam 12 malam.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya crunchy.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songo Langit pukul 22.00.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejuknya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyaji Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot. Informa

0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
4: Radio Songo Langit pukul 23.00.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Hey, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner.

0: stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Kembali lagi di Radio Sukulagit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sukulagit di jam 6 lewat 37 menit ini terpantau arus lalu lintas dalam kondisi

Isi ramai lancar. Jadi bagi Anda yang ingin beraktivitas, ingin kerja atau lain sebagainya, diharapkan untuk jaga fokus dan jaga jarak aman agar kita selamat di jalan. Selanjutnya akan ada informasi dari dunia olahraga ya, Mitra Soglait. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga grup A ASEAN Championship 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Hasil tersebut membuat peluang skuad Garuda untuk lolos ke fase berikutnya belum sepenuhnya tertutup. Nasib Indonesia kini akan ditentukan pada fase terakhir grup A saat menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Vietnam tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan, tim tamu langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru memasuki menit ke-6 melalui Nguyen Van Phi. Gol itu tercipta setelah ia berhasil memanfaatkan celah di sisi kiri pertahanan Indonesia dan menaklukkan lini belakang tuan rumah. Indonesia berusaha memberikan respon dengan meningkatkan intensitas serangan. Tom Hay sempat menunjukkan aksi individu pada menit ke-11 dengan melewati sejumlah pemain Vietnam sebelum umpannya berhasil dipatahkan. Satu menit kemudian, Mitchell Baker mencoba peruntungan melakukan tembakan jarak jauh, namun bola masih mampu diamankan oleh kiper Park Lee Gang. Ketika Indonesia mulai menemukan ritme permainan, Vietnam justru mengandalkan keunggulan pada menit ke-14. Nguyen Hai Long melakukan penetrasi dari sisi kiri sebelum melepas penyesalan akhir yang membawa timnya unggul 2-0. Tertinggal 2 gol tidak membuat Indonesia menyerah. Kombinasi permainan Tom Hai, Donitri Pamungkas, dan Ragnan Oratmangun beberapa kali mencoba membongkar pertahanan lawan. Meski demikian, lini belakang Vietnam tampil disiplin sehingga mampu menggagalkan setiap peluang yang dibangun oleh skuad Garuda. Kesempatan terbaik Indonesia pada babak pertama hadir di masa injury time. Umpan silang dari Ilian Reinders berhasil disambut oleh sundulan Mitchell Baker. Tetapi bola masih melenceng dari sasaran. Skor 2-0 yang untuk keunggulan Vietnam bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia meningkatkan tempo permainan demi mengejar ketertinggalan. Di sisi lain, Vietnam tetap tampil efektif dengan mengandalkan serangan balik cepat. Peluang emas kembali dimiliki Indonesia pada menit ke-58. Tom Hay melepaskan tembakan mendatar setelah menerima umpan dari Tony Tripp Pamungkas. Akan tetapi, Giang Patrick Lee kembali menunjukkan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Vietnam tetap aman. Pelatih kepala John Hedman kemudian melakukan penyegaran pada menit ke-65. Beckham Putra Nugraha dan Tim Gepes serta James Raven masuk menggantikan Ragnar Oratmangun, Mark Locke, serta Donitri Pamungkas guna menambah daya gedor di lini depan. Namun perubahan tersebut belum mampu membuahkan hasil. Vietnam justru memperlebar keunggulan dengan mencetak gol pada menit 70 melalui serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Nguyen Xuan Son. Gol tersebut mengubah kedudukan menjadi 3-0 untuk tim tamu. Indonesia terus berusaha mencari gol balasan. Mitchell Baker kemudian ditarik keluar dan digantikan Rizky Eka Pratama pada menit ke-81 untuk memberikan variasi serangan. 2 menit kemudian, sepak pojok yang dieksekusi oleh tim Gay Pants sempat menciptakan kemelut di depan gawang Vietnam. Namun lini pertahanan tim tamu kembali berhasil menghalau ancaman tersebut. Hingga wasit meniup peluit panjang, Indonesia gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang dimiliki Vietnam. Akhirnya, Vietnam memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-0 di Stadion Pakansari. Selanjutnya, Timnas akan menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Jalan Besar pada Jumat 7 Agustus 2026, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut menjadi penentu langkah selanjutnya bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Songgolangi. Ya itu tadi Mitra Soglait. Bagi kalian mungkin
melihat permainan Indonesia di malam hari kemarin, bagaimana tanggapan kalian ya? Kalau saya memang, saya cuman melihat di babak-babak awal Mitra Soviet, di mana sudah kegolan 2-0 gitu ya. Karena memang saya dalam perjalanan kembali ke Ponorogo, saya tadi kemarin itu masih berada di daerah Jogja ya, Mitra Soviet. Jadi memang sangat kurang sekali ya untuk kemudian kita kembali itu ya. Jadi kemarin itu banyak sekali kesalahannya atau dari counter attack ya. Serangan balik dengan cepat. Khususnya di gol kedua Mitra Soviet, memang ada yang menyebut ya one shot one goal gitu ya. Sekali shoot langsung gol gitu. Ya semoga aja ini menjadi bahan evaluasi untuk kemudian kita tidak jumawa ya ketika ketemu tim-tim yang berada di ASEAN. Karena memang banyak sekali kadang-kadang netizen mengagung-agungkan gitu ya, mengagung-agung. Karena di sepak bola sendiri bisa berputar. Kadang hari ini kita jago, besok kita tidak dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu ya bagaimana kesempatan dan peluang. Karena setiap tim pastinya akan terus berlatih untuk menjadi yang terbaik. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Superman Is Dead dengan judul Kita Kuat Bersinar. So.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Tuntunin pun ompong lo. Kalau pasangi untuk palsu mawon gih, perso?
1: Iya betul.
0: Murah.
1: Iya, pasang kayak entah.
0: Kampung baru.
1: Doa duitnya ya Yuto Yod. Aku pamit.
0: Atau itu. Tep, jaringan pada ngap.
1: Udah kan ngasang usun yang cahaya. Mbak, aku korek.
0: Tekor. Yang gaib kan banyak di harta. Melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Radio Songgolangit. Pukul 7.